0: tia dwume ma wo koma mu bu na sasun suma tabe na weni ahunya kasea hunya wenya dinna tia ofalu anwuma exercise
1: 101.5 FM.

dodua utimo online no dodua na na duo munsema besema paniswa enche makin kan wanu disem se bia ye online na utieme na peso du wanu disem besema panisu bidia wode befa 0261 333364 0261 333364. Afei ansan makenkan no disema ebinum dia besema paso no jame ba menko asye we mra sesia na bebi apese wu jame ma meko ba sesia no eye ma ata heba center na ma ata heba center ewo atonsu munako e ben great man palace wono mpa so obi anya stroke aya sikire yawe ayi wachi bremu na asema ba ho udom pena bugom anasa atoto afre ho oso bo ba hye ni nyina kamade amawo.